peinei pahaite aro pura heitan lebe sen gotu. Sapu are inte mo hama no handa jirebei. Pujare putere henduja ora ku musikapu. Ere mikena, oikomi bae kuese mo akanundu.